Ranyuk tungasuram gitu kulak usut utak si marak tilu CBC ukiok daktum narau tinggal kita manga ekarung ni ukak tio yang atobi utak ulu mikit kung urak tok July 16 sagarot 16 2026 tagba ulang uyak tusak sa unaktun nuna bumi iglugiya yut matorak tagutit nutaka kanin na yakpat kamagiya kataktun inung nikigaktu yusungu yung minarang naktugo kanok isumagiya kang mga takwa asik tiriakak ningin ni takiyo atano akpakaw isa akluktok inuk titulo kaluna titulo pibalayirag katang naktunin tungasugiti kulak utak simarak tilugon.